Jadi kau juga ada tiki, kiki, ayam, lek, ayam, yang kita ini ni lah. Ada kasih ster, pasti senilah. Aku ada kau ada, be aha ada lek.

Blackfoot, e aja ea, yelln dahaz tala, e nagena ho koste dan zate jo ade ea ke dahat ila, nagay pagin ke dahat ija e dohla big e.